Poisi Malebo. Jini dari selama muji wa. Ini ada rahiti. Ama kadu ke modo gaini aku wana ya hanene. Gaidokana reke gaga. Nadokana reke kadri ndagitari.

0: ka ruburu dirwe zete dagitare garwaga
1: mm.
0: na ria garu na nega kena ruburu nini te enyi hetie muno muno muno nema garito gimuhoya no akohonie tarekito acio rigirira tutoke tuhoerwo ni Margaret Macharia na nati dage kugaithia nyanjira go ithioro ringeiga ni wega ni akena na ngithicia kana cia kinya acoka juria uko sawa kababa niko sawa kababa niko sawa kabami tarekito higura thimu dage kemwe tuena the ciurida tu tudrekia toinoke gakome 0702966122 0702966122 SMS ni 2014 na baya dagitari ni 0719

0: samehe, tajua tatizo lake. Tatizo lake ni nini?
1: Mtumwa wa dhambi anataka ukombozi, akataka kukubali Yesu atamkomboa.
0: I'm trying to think about my life. Hali ya mundu wa itaka kamu zamani ya koiga. Ai, kaka no gugete na ogu kuwira. Na ondega laka saata dedere ya duto. Onderaga DJJ. Nye daru inaka 2002. Rune hedero rahi tita, imagine 24 years later. What a God we serve, guy. Hello, Kameme. Kei diga ina tolu masinete maundu maumaga. Kameme, hello.
2: Hello.
0: Kohala ati ya riu.
2: Atikuru mitaka dutu mundu.
0: Iwe itaku watu ya?
2: Itaku opita.
0: Fita weku.
2: Ina agarwa.
0: Ukada kori ya tiafava.
2: Dari ke kuliah di rumah mudah mana itu.
0: Yes.
2: Saya kuliah di sini.
0: Eh.
2: Di mana di mana kau?
0: Kariku.
2: Eh, mungkin yang kau jadi nak kau kau kena semua kau buat tu.
0: Mhm.
2: Ini di kalau ini nama kau buat aku kat ya, jadi digital.
0: Atau mungkin yang aku kiriat ya?
2: Aku di mana?
0: Aku kau si oh ha ha.
2: Aku kau buat tu.
0: Aha.
2: Di mana di mana kau?
0: Aha.
2: Ndiye ajitani yenye tena kusatia.
0: Ago sinde mukirana nake yi.
2: Ajira. Kitoi leo, kitoi kiria. Mai mama betiri.
0: We, tabotige, mutumi wako wake kosina na mai ma betiri.
2: Yeah.
0: Sulfuric acid.
2: Yeah.
0: Ago sinde yake.
2: Ale.
0: Ago sinde yake.
2: Mau mama kemu.
0: Waiga beta kuat ya?
2: Kita kita kembali.
0: Na baya kuiri ketra ke na baya tu siapa muisho?
2: Na amuisho.
0: Hah.
2: Aku iria sebab komputer ni ada orang ni.
0: No, dera aku iria teriri. Kau sok agi aku iria nak kegi. Dera aku iria teriri.
2: Halo.
0: Dera aku iria teriri.
2: Eh.
0: Ada orang kau ni kuheni orang heni ya. Na basi aku iya tu siapa muisho ni iriku. Yeah? Tanya dekira message 20014 joe na bayaku 20014 Na weto mudo soka tuka kuheri yo tuko endra amenyire Kaito hoerwo Anyway, urikane okoro wina vena wa masturbation. Na masturbation nega kugia. Na ni okore tuwe kugiete kwa ihi darira ihu muno muno muno muno muno dukae komaka na gikorwa na korwa na masturbation punyeto ndio utakuwa punyeto kujipiga punyeto saizi ndio unamalizia mkono itaharibu kiduku tafadhali wachana nacho acha kitumike kwa kazi yake angekoa na dhino sio na wanakona dhino sio na nikoretwa hihi niona ni mwanangu perform na performance ya mudra wako mwenda nita nake ni ukoretwa na dhino naguo okoro mikiheo ya kega gea kunithirite ne atu ikangita nyura guo ko utageana na hare ya ngai obete nigetha hau nao hathiage hau veini dikana ati hena dawa ya Pro Max neone capsules Pro Max capsules dagitari ni agukunengereria akunengereria ni ukumenya uri ugwibanga na haria hothere ni gutumanirwo na wakorwo ni aguteithia wakenjera ni aguteithirie we nawe
1: ni nyumbani mkeo yule watano anakudulelitwa
0: raiguire irai
3: no wa wa
0: wake eh nawe mundu agwire thi wabia kumuhura ngudi na ni umuire thi no ngudi uramwongerera
3: no ginya legeza rucio berwo ri oka igua
0: ndohagirai no mwako ngiarikia piu ginya urikie piu riu
3: tutire ndugo nale ni
0: ehe
3: to nduri wale ma ugo no guo kuremera ginya ngai
0: ni hau naho
3: leguna ni ngai akwira wike uria guika riu wabiri kuremera ri mwe hakwe na ngai na ngai ni guo kumuremera muno to na ndumuonaga
0: manda kitanya najete thie ngome
3: no daigwa la kuga tere ulemi waku niguo cio ri no ni wega
0: no reke nguire uguo hana
3: ee
0: ta ndumagitare wone ngiukira na thi
3: uguo ni gwathika ningi kura uguo ni gwathika no remi rarwa
0: ni ndaigwa ti na toro ati uguo ati mu no ati ndungihe ta uthi cio kinengera milioni thate undume uthi ati gitare ndingire mo ni gutwara
3: na di na me mbulira ugire horo wa dora na shiringi ati 24 hours ekugite atia
0: digirikana
3: eh ndamya nari kugire uge magirirwa sheria jangari hago na dora
0: dareke toro rinda gitari dareke toro rinda gitari kathirini ate kugitetia
4: augire ari hago 1000 na riu aya mari hago dollars amenyo ri aguteithika
0: a ti kwa geti omudo ko guje tie fagi e ida we
3: Oh,
0: ni mega. No. Giriera kinya besa sigana. Ya? Giriera kinya besa sigana ko guko guito.
3: Giriemo
0: ya
3: guko.
0: Eh. Gwishire rigala riathate. Giriga riathate.
3: Eh ni sia Kenya.
0: Ka tutange kihinga bururi ututhie na kou. Tugaikarage na kou.
3: Ah.
0: Ore anga yake. Namuti
3: kale hebora.
0: Zati tu digete kira ona guko tutire tikira yaku. Tutire daebora. Goiguamo asibiwa dedeje, goiguamo asibiwa dedeje nyoro akiario muthi. Anegenete. Hatutakubari, ata ifajike didi dake araiya githweri gikuyu. Leta tuhoere turingie. To. Ni
3: dedake
0: amuro gathike. Eh.
3: Na ni dashoki ya gazo la didage ya dagita ndege mono dagita ni kugiria ngai thi na ria
0: magithetie
3: ngai ya marathime na ni dashoki ya gazo nyige mono mono mono ona gwitikira gutumwo ngai akurathime
0: amen na liweka gatuke
3: ona
0: ni kuhe nafathi ino tucokerie ngai
3: gazo tuhamwe gutura ngu hete nginya riria ngakua ona tigweka wega twikite ngai ni

0: mitabu ine ya kameme kajuka mwiki juma tatu ginya gatana
1: good morning karibu sana mitabu
2: ine nanigetu waga theba
1: mwenyewe
2: mutaikinya
1: mutaikinya
2: kingpin
1: himself
0: shajamuka
1: akiwa that heaven sauti kamjia
3: mama kutoka Dumbiri. Kuna Queen of Radio pale Kameme FM. Mwambie nimempatia wings to fry.
0: Jumatatu ginyaga tano mitabo ina Kameme kajukamu.